0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
2: Produa FM.
5: Teman.

Masih di Prodona Bina Teman Terbaik Kamu, Teman Produa. Kayaknya akhir-akhir ini ya, kuliner Indonesia ini lagi, bukan cuma di Indonesia sebenarnya sih, di seluruh dunia ini lagi dipenuhi dengan olahan pistachio. Kemarin kan sempat viral nih Teman Produa, Dubai Chewy Cookies ya, dimana isinya itu kunafa yang dicampur dengan pasta pistachio. Selain itu juga ternyata ya banyak sekali beragam jenis olahan yang menggunakan pistachio ya, khususnya mungkin cemilan-cemilan ataupun kudapan-kudapan manis Teman Produa.

Tapi mungkin ada dari kalian yang bertanya-tanya, sebenarnya pistachio itu apa sih ya? Mungkin banyak yang belum tahu atau mungkin banyak yang belum pernah melihat secara langsung bentuk utuh dari kacang pistachio. Nah, pistachio ini sama teman-teman Pro 2 merupakan salah satu jenis kacang yang memang semakin populer ya di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Di mana kacang ini sendiri berwarna hijau cerah dengan cangkang yang terbuka alami ya, warnanya itu putih-putih kusam ya teman berdua. Dan teksturnya ini garing ya, renyah selainnya kacang pada umumnya. Terus juga rasanya ya gurih teman berdua, dan juga punya kandungan gizi yang melimpah. Nah, selain menjadi cemilan sehat teman berdua ya, seperti yang tadi Suci udah bilang juga, kalau pistachio ini banyak digunakan sebagai bahan es krim, kue, coklat, hingga berbagai hidangan khas dari Timur Tengah teman berdua. Nah, dari sisi nutrisi ya teman berdua, pistachio ini termasuk salah satu kacang yang kaya protein, serat, lemak, terus juga vitamin dan mineral. Kacang ini teman berdua mengandung vitamin B6, kalium, magnesium, zat besi, serta berbagai senyawa antioksidan seperti karotenoid dan polifenol. Kandungan tersebut menjadikan pistachio ini sebagai salah satu pilihan cemilan sehat yang dapat mendukung kebutuhan gizi harian.

Bahkan berbagai penelitian juga teman Pro2 menunjukkan kalau mengkonsumsi pistasio dalam jumlah wajar ya bisa memberikan manfaat bagi kesehatan. Kandungan seratnya ini bisa membantu menjaga kesehatan pencernaan, sementara lemak tak jenuh dan fitosterol berkontribusi dalam menjaga kesehatan jantung. Selain itu teman Pro2, antioksidan lutein dan zeaxanthin ya yang terdapat dalam pistasio juga diketahui berperan dalam menjaga kesehatan mata. Nah, meskipun kaya akan manfaat teman Pro2, para ahli gizi tetap menyarankan mengkonsumsi pistasio secara bijak ya. Pistasio panggang tanpa tambahan garam umumnya lebih disarankan dibandingkan produk yang mengandung banyak garam atau gula tambahan.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Radio Republik of Indonesia.
4: Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
5: Produe FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
7: Aku hema Gucci, Gucci. Aku hema Louis Vuitton.
5: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
8: Baby, I got you.

0: ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang nggak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Stay tuned on Prodwave.
3: Teman terbaik kamu.

Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Oh,

0: aman dan lebih tahan lama.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing dimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Prodo Nabila, teman terbaik kamu, teman Prodo 2, tiga grup idol wanita ya, yang berada di bawah naungan label HYBE, yakni ada Le Sserafim, Ailid, dan juga KSI, teman Prodo 2, dikabarkan bakal segera meluncurkan proyek lagu kolaborasi bersama nih, teman Prodo 2. Dan proyek musik lintas label tersebut menjadi salah satu gebrakan yang paling dinantikan ya, sama pencinta musik K-pop global di tahun ini. Dilansir dari antara ini teman Pro 2 ya, Chief Operating Officer HYBE Music Kim Yeon Soo mengonfirmasi bahwa pengerjaan proyek lagu tersebut saat ini sudah memasuki tahap akhir produksi dan siap diperkenalkan dalam waktu dekat. Nah, meskipun detail mengenai judul lagu dan juga konsep visual utama masih dirahasiakan teman Pro 2, tapi proyek ini menarik perhatian besar karena memang menyatukan tiga karakter yang berbeda. Untuk Le Sserafim sendiri teman Pro 2 ya dikenal dengan konsep yang kuat dan berani, sementara Ailid ini membawa nuansa yang lebih cute ya, ala-ala anak-anak muda begitu teman Pro 2, dan energik ya, sementara KSI ini sebagai grup global hasil bentukan HYBE X Gavin Record ini menawarkan warna pop internasional yang punya khasnya sendiri teman Pro 2. Pihak manajemen juga menambahkan kalau perilisan single kolaborasi ini nantinya akan diikuti oleh sejumlah konten promosi bersama, termasuk video musik khusus dan penampilan panggung spesial di beberapa platform global. Melalui sinergi antara grup ya berbakat ini teman Pro 2 ya, HYBE ini optimis kalau proyek kolaborasi tersebut tidak hanya mampu mendominasi tangga lagu internasional tapi juga memperkuat posisi ekosistem musik mereka di panggung industri global.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu, teman Pro 2, karena udah jam 10 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Ini waktunya Suci pamit undur diri, teman Pro 2. Thank you banget yang udah pada stay tune di RRI Pro 2 Nabila ya. Mulai dari pada sampai di siang hari ini di Santai Siang. Setelah ini teman Pro 2, nanti kamu akan ditemani dengan Kak Martin ya, di Santai Siang sampai nanti di sore ceria. Berhubung di hari Sabtu ini juga teman Pro 2 ya, dan kita gabung bareng Pro 2 Jakarta untuk Music Planner.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau di hari Sabtu, di pagi hari, teman Pro 2 di jam 9, gue tidak mungkin sendirian, teman Pro 2, karena gue sudah bersama dengan salah satu musisi juga, teman Pro 2, di pagi hari ini. Gue udah bersama dengan Tio. Halo Tio.
1: Halo Mas.
0: Halo, gimana kabarnya Tio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Seger ya? Jadi gimana lu agak ini enggak kaget dengan pagi hari harus datang ke radio enggak gitu?
1: Sebenarnya kaget sih, tapi kalau bangun pagi biasanya bangun pagi.
0: Biasanya bangun pagi ya. Tapi lu sebenarnya asli dari mana, Tio?
1: Aku aslinya dari Medan.
0: Oh, dari Medan. Medan kotanya?
1: Aku agak masuk di Langkat.
0: Oh, di Langkat. Oke. Okay. Jadi memang aslinya adalah Medan. Oke. Okay. Jadi gini teman Pro 2, Tio ini adalah salah satu dari peserta di Indonesian Idol season 13 waktu itu ya. Jadi sebelumnya gue sempat wawancara dengan Sosila juga di sini. Terus Sosila tuh sampai berapa waktu itu ya?
1: Sosila seingat saya
0: 8
1: sampai...
0: ya? 8 besar emang ya sih dia?
1: Kayaknya dia 20 besar.
0: 20 besar ya? 20 besar. Tio waktu itu?
1: Aku top 12.
0: Top 12, oke. Okay. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
1: 2025.
0: Tahun kemarin banget ya?
1: Tahun kemarin, baru banget.
0: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
1: Iya, season sebelumnya.
0: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah soleh ya? Udah soleh belum sih?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Masih siapa ya sebelum soleh ya? Udah belum ada Vincent berarti ya?
1: Belum ada, Mas Anang, season saya Mas.
0: Masih Mas Anang. Oh, oke oke. Jadi Tio juga nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Tio ada single yang baru?
1: Ada.
0: Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga teman Pro 2 tentang single terbarunya Tio kayak apa nanti. Oke, teman Pro 2. Jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105 buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio. Boleh ya nanti ya?
1: Boleh banget.
0: Oke, kita dengerin lagu dulu teman Pro 2, ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro2. Masih di Music Prayer, teman Pro2. Barengan gue, Elan, dan juga Tio di pagi hari ini.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ini buat teman Pro2, tadi kita udah mengingatkan bahwa Tio dulu tahun kemarin banget berarti ya, Tio?
1: Tahun kemarin banget.
0: Masih di Idol. Nah, sekarang ternyata setelah berlalu, Tio sudah mengeluarkan single ya. Ini single keberapa, Tio? Kalau boleh
1: ini
0: tahu.
1: Ini masih single perdana.
0: Ini perdana banget perdana. Ya? Wow, gokil. Jadi ini adalah single perdana Tio yang berjudul Lihat Aku ya?
1: Lihat Aku.
0: Boleh dong, Tio, diceritain kira-kira apa sih sebenarnya cerita dibalik lagu Lihat Aku ini?
1: Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta Iskandar, diproduserin oleh Kak Pika Iskandar, dan Avenger sama teman-teman label aku 360.
0: Oke.
1: Ceritanya ini sebenarnya ini juga pengalaman pribadi ya, cuman udah lama banget kan.
0: Oh iya?
1: Udah lama banget.
0: Ini pengalaman pribadinya, Tio?
1: Udah lama banget sih.
0: Udah lama banget, oke. Ini disclaimer udah lama banget ya. Takutnya ada yang ngerasa, wih baru nih.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Takut kan ada kesinggungan.
0: Iya. Oke, ini cerita lama lah ya.
1: Cerita lama.
0: Terus.
1: Sebenarnya Lihat Aku ini menggambarkan seseorang yang apa ya, menaruh harapan atau cinta, tapi dia salah tempat gitu.
0: Oh, back burner ya.
1: Back burner.
0: Jadi dia tuh sebenarnya sayang sama seseorang.
1: Iya benar. Kan?
0: Tapi orang ini nggak sayang sama dia atau belum sayang sama dia.
1: Sebenarnya dia juga sayang.
0: Oh tapi?
1: Cuman dia nggak mau ngelepasin yang ini dan nggak mau ngelepasin yang ini.
0: Egois. Oh jadi sebenarnya lagu ini cerita tentang itu.
1: Tentang itu ya.
0: Wah bahaya.
1: Bahaya.
0: Tapi selama ini beneran seluruh lirik Tio yang nulis atau gimana nih?
1: Enggak. Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta.
0: Oke, Kak Meta.
1: Iskandar.
0: Terus pertama kali Tio dikasih lagu ini gimana, kayak wah ini oke nih.
1: Nah, jadi itu posisinya lagi ngobrol-ngobrol kan sama Kak Meta, sama Kak Pika. Nah, Kak Pika itu selaku produser di lagu Lihat Aku.
0: Oh, dia produsernya ya. Oke.
1: Jadi ngobrol-ngobrol udah kayak kita hiring-hiring lah kan. Terus langsung disodorin Lihat Aku. Pas aku dengerin liriknya, wah relate-nya bang.
0: Ternyata relate sama cerita yang udah lewat.
1: Sebenarnya nggak terlalu relate banget di aku.
0: Oke. Tapi
1: karena udah jangkep jauh banget.
0: Udah lama ya.
1: Tapi menurutku ini untuk menyangkut keseluruhan general gitu ya. Banyak nih sih.
0: Oh.
1: Apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Kayak menormalisasikan apa ya tentang status back burner itu.
0: Iya, akhirnya orang-orang yang apa ya, yang pengennya tulus sebenarnya niatnya, tapi ada orang yang di satu sisi juga nggak bisa memilih.
1: Iya benar.
0: Ini zaman-zaman kalau di TikTok banyak cowok bingung atau cewek bingung gitu ya.
1: Benar. Jadi kita juga nggak bisa maksain kayak, ya kamu harus sama aku.
0: Iya.
1: Kalau kamu mau sama aku, ya kamu lepasin dia.
0: Nggak bisa.
1: Dia nggak bisa ngelepasin itu.
0: Iya. Itu lagi happening banget, terutama mungkin di Gen Z sekarang ya.
1: Iya.
0: Kayak,
1: iya
0: gak sih? Di Gen Z sekarang tuh lagi happening banget kalau orang tuh bingung. Ya cewek bingung, cowok bingung. Kayak, aku mau sama kamu tapi aku gak mau ngelepasin dia, ya gak bisa. Tapi kalau misalkan lu ada di posisi itu, Tio, apakah lu memilih cabut aja atau lu bertahan dengan kesengsaraan ya kita bilang ya?
1: Cabut sih.
0: Cabut ya?
1: Cabut.
0: Setuju banget gue. Mending cabut aja gak sih kalau kayak gitu?
1: Karena kita mikirin hidup kita aja udah
0: pusing.
1: Agak pusing ya?
0: Iya.
1: Apalagi di posisi itu. Jadi jangan sampai teman-teman ya.
0: Iya. Amit-amit ya.
1: Makanya yang relate-relate dengerin aja, obatnya itu dengerin lagu Lihat Aku.
0: Nah, coba dengerin tuh, udah bisa didengerin. Tapi waktu pertama kali lagu ini jadi pertama dengerin ke siapa? Ke keluarga, ke temen?
1: Pastinya ke keluarga.
0: Ke keluarga di Langkat.
1: Iya, ke keluarga.
0: Oh, iya.
1: Ibu, bapak.
0: Apa kata keluarga di Langkat? Mantap kali. Gimana?
1: Pasti respon awalnya itu kayak enggak nyangka ya, Nang ya, katanya.
0: Oh.
1: Enggak nyangka, Nak ya, katanya.
0: Oh.
1: Anak kampung bisa punya lagu gitu. Karena memang penantian udah lama banget.
0: Iya.
1: Udah lama banget kalian, jadi kayak setahun lebih lah bisa dibilang. Karena aku dari idol itu enggak langsung punya single kan?
0: Iya, benar. Nah,
1: jadi perjalanannya sedikit lama lah gitu, makanya mama bapak itu kayak terharu lah.
0: Iya.
1: Ya pasti terharu kan.
0: Pasti
1: gitu.
0: Terharu dong.
1: Anakku punya single sekarang, punya lagu gitu. Anak kampung yang dulunya ya elah di ladang gitu kan.
0: Iya, iya. Seorang anak kampung Langkat ya, di Langkat. Oke. Terus tiba-tiba punya single. Jadi semua bangga ya, alhamdulillah ya. Luar biasa kau nang. Iya, jadi nah, mungkin kalau ibu bapak nonton tuh mau dada-dada dulu boleh?
1: Iya, kayaknya mama nonton enggak ya?
0: Nonton enggak ya?
1: Halo, Ma.
0: Dikasih tahu. Jadi luar biasa anaknya sudah bisa keluar single ya.
1: Alhamdulillah.
0: Beda tahun Tio lahir tahun berapa?
1: Aku 12 Juni 2004.
0: 2004. Hmm. Oke, 2004 berarti udah Gen Z. Dan Gen Z semuanya sekarang tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang di hubungan ini enggak mudah. Salah satunya di lagu Lihat Aku Ini juga ya. Benar. Luar biasa. Ini mungkin kalau teman berdua dengerin nih lagu ini enggak dinyanyiin sendiri sama Tio ya?
1: Ini sebenarnya aku yang nyanyiin.
0: Oke.
1: Okay. Kapika juga ngisi juga di bagian itu.
0: Di backing vokal kah atau apa nih?
1: Apa sih layer vokal?
0: Layer vokal. Oke. Nanti kita mungkin akan dengerin teman berdua dari lagunya ini. Mungkin ada yang udah penasaran banget, kita dengerin dulu kali Tio lagunya. Okay, ya.
1: Boleh.
0: Oke, okay, ini dia ada Ardi Tio dengan Pika Iskandar, dengan Lihat Aku, teman berdua. Kita dengerin dulu gimana lagunya. Here we go.

0: Yes, Sobat Pro 2 baru aja kamu dengerin Arditio dan Pika Iskandar dengan Lihat Aku. Gokil, gokil. Gimana Tio, waktu pertama kali denger hasil lagu ini puas gak sebenarnya?
1: Jujur, aku puas banget.
0: Puas banget ya?
1: Puas banget.
0: Gimana, kayak happy?
1: Happy banget karena waktu itu kayak waktu aku dikasih lagu ini, jadi workshopnya itu bareng.
0: Bareng?
1: Bareng Kak Pika. Bareng Kak Meta, bareng Revo.
0: Oke.
1: Nah, jadi sama teman-teman 360 semuanya. Kita tuh iring kayak apa ya? Kayak ini lagu mau digimanain gitu. Jadi tapi juga memang ada sebagian aku di sesi Lihat Aku ini aku gak ikut kayak tek-tek apa di bagian mana gitu. Apa di bagian take drum. Nah, kadang aku gak ikut kan. Jadi pas gitu tahu, pas gitu jadi lagunya.
0: Gokil ya, gokil banget. Berarti Tio untuk produksinya mostly banyaknya sebenarnya ada di take vokal ya.
1: Take
0: vokalnya banyak ya.
1: Banyak.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini seperti yang kalian dengar teman berdua mungkin yang kamu dengar tadi mostly bahas tentang si pasangannya gebetan ini. Oh, ribet enggak tuh? Udah pasangan gebetan. Pasangan gebetannya ini ternyata mendua, selingkuh. Ya nakal lah ya, main-main gila lah, tapi si Tio di sini memposisikannya sebagai sini aku yang obati,
1: iya,
0: gitu ya, aku yang obati. Jadi pernah jadi obat untuk seseorang Tio?
1: Jujur pernah.
0: Pernah.
1: Sekali seumur hidup sih.
0: Tapi itu nggak berlangsung lama ya?
1: Nggak berlangsung lama.
0: Nggak berlangsung lama.
1: Dan syukurnya cepat sadar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah gitu, ya. Cepet sadar lah gitu.
0: Cepet sadar ya.
1: Jangan deh, jangan.
0: Jangan. Jangan lama-lama di posisi itu lah ya.
1: Jangan lama-lama di posisi itu.
0: Iya. Karena orang, setiap orang punya batas biasanya. Kalau misalkan udah terlalu jauh nih, daripada terlalu beresiko, mending udahan aja.
1: Iya benar.
0: Cabut aja gitu. Tapi dari lagu ini ada kesulitan gak sih waktu produksinya?
1: Jujur kalian gak ada.
0: Oke, sama sekali.
1: Paling apa ya, lebih ke menjaga kesehatan badan aja sih, suara, pita suara,
0: iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Karena udah mau deket take, jadi kayak kita tuh harus, udah materi udah jadi, jadi kita ngulik lah bahasanya, kita ngulik di bagian mana improve yang mau kita take, gitu kan. Dan alhamdulillahnya jalan lancar.
0: Nice. Tapi kalau menurut Tio dari kan Tio kan dari idol lah ya, kita bilang dari idol. Ke dapur rekaman ada perasaan nervous gitu nggak? Karena mungkin pasti. biasanya kan kompetisi gitu, kita punya mental kompetisi antara peserta gitu.
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba, wah ini masuk dapur rekaman nih, gimana perasaannya waktu itu?
1: Wah asli kak, keringet dingin.
0: Keringet dingin.
1: Keringet dingin. Sampai
0: pertama
1: bilang,
0: kali ya soalnya.
1: Pertama kali sampai aku bilang sama Kak Bika, kak ini perdana aku take vokal yang benar-benar di studio kayak gini.
0: Oh.
1: Prepare segala gitu.
0: Okay,
1: kan.
0: Okay.
1: Jadi apalagi ini single pertama gitu.
0: Wah,
1: itu sampai keringet dingin kayak. Tapi aku berusaha enjoy aja padahal dalam hati.
0: Deg-degan ya.
1: Deg-degan.
0: Iya sih. Dan juga mungkin karena proses produksi kan sebenarnya panjang ya, enggak segampang itu ya. Jadi mungkin masih kayak oh ini harus gimana nih gitu kali ya. Masih banyak yang harus kayak mungkin ada penyesuaian.
1: Iya benar.
0: Penyesuaian, banyak penyesuaian. Cuma semoga biasanya sih kalau awal-awal kayak gitu lama-kelamaan udah enjoy.
1: Tapi jujur gak lama sih gitu. Maksudnya nervousnya tuh gak lama.
0: Nervousnya gak lama ya.
1: Karena orang-orang di dalam situ tuh memang se-enjoy itu.
0: Iya, yeah, supportive ya.
1: Supportive.
0: Supportive banget.
1: Di 360 tuh. Jadi jadi aku tuh juga ke bawah suasana kan. Jadi aku juga enjoy. Nah.
0: Iya,
1: alhamdulillah berjalan lancar. Vokal Lihat Aku.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Akhirnya jadilah sebuah karya perdananya Tio ya.
1: Iya,
0: luar biasa, luar biasa. Dan ini kalau gue lihat di YouTube nih, udah 1 bulan lalu untuk diposting di YouTube, tapi sudah 37.000 views. Gokil.
1: 37.000.
0: Gokil. Thank you mungkin buat yang udah dengerin untuk karyanya Tio ya.
1: Terima kasih banyak guys buat teman-teman yang udah stream. Di semua DSP kalian.
0: Yes.
1: Jadi terima kasih banyak lah.
0: Iya, iya.
1: Teman-teman semua yang udah stream.
0: Karena banyak banget yang gue pantau juga dari apa namanya, dari komentar nih, pada ikut galau ternyata katanya.
1: Banyak yang relate ternyata kan.
0: Banyak yang relate ternyata ya dari lagu Lihat Aku nih. Memang kayak sebenarnya dari pengambilan judul, kenapa Lihat Aku Tio?
1: Nah itu mungkin, jadi mungkin POV salah satu. Nah ini kan yang bikin Kameta.
0: Iya.
1: Tapi ini POV aku, kayak kita ini kan udah berjuang abis-abisan lah.
0: Betul.
1: Untuk satu orang ini.
0: Untuk satu orang.
1: Tapi pada akhirnya dia milih orang lain gitu.
0: Ah, itu yang bikin nyesek ya.
1: Itu yang bikin nyesek. Jadi mungkin POV dari judul lihat aku itu, itu sih POV aku.
0: Jadi kayak nengok dong gitu, nengok aku dong.
1: Lihat aku, lihat aku juga ada di sini. Gitu.
0: Iya, iya.
1: Aku juga tulus sama kayak dia.
0: Iya. Kalau nggak dilihat baru cabut aja.
1: Lebih baik ya, yaudah aku mundur.
0: Ah, itu dia. Itu penting tuh ya, teman produser dicatat baik-baik ya.
1: Catat guys.
0: Dicatat ya. Oke, teman produser nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Tio teman produser. Tapi kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin di playlist di pagi hari ini.

0: 105.2 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Elan dan juga sama Tio di pagi hari ini. Halo Tio.
1: Halo, kembali Yo. Lagi.
0: Kembali lagi. Dan tadi kita sempat bahas sedikit tentang lagunya Tio nih, yang judulnya adalah Lihat Aku, yang sudah dirilis dan juga bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Iya benar kan.
0: Pas banget seluruh DSP.
1: Pas banget.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini udah bisa kamu dengerin, teman Pro 2. Jangan lupa di save ya.
1: Di save buat teman-teman semuanya. Dengerin di seluruh digital
0: streaming platform. Ya, keren. Dipakai juga mungkin buat konten-kontennya ya.
1: Iya benar. Clipperan kalian biasa kalian ngekliperin sesuatu konten.
0: Iya.
1: Pakai sound Lihat Aku.
0: Tapi sebenarnya kalau dari Tio ya, apa yang jadi harapan Tio sebagai penyanyi di lagu ini tuh buat pendengar-pendengar?
1: Buat pendengar aku, yang pastinya ya semoga kalian itu gak pernah jenuh ya. Sama kadang kalau untuk pendengar lagu ya, kalau untuk fanbase kan beda lagi. Ya sebenarnya mereka pendengar juga.
0: Iya pendengar juga pasti kan.
1: Tapi kadang kan mereka juga pengen lihat aktivitas aku. Karena aku jarang konten kan.
0: Lebih intim lagi pengennya.
1: Iya, lebih intim lagi. Nah jadi ya aku pengennya sih kalian tetap komit untuk jalan bareng-bareng. Itu dia.
0: Iya. Itu pokoknya membersamai Tio.
1: Iya.
0: Dan
1: aku pengen ngucapin terima kasih banyak juga untuk Tioholic ya, itu fanbase aku.
0: Oh namanya Tioholic. Yeah. Tioholic. Boleh untuk Tioholic. Mobil apa kalau Tio ke Tioholic?
1: Untuk Tioholic, love you all. Pokoknya kalau enggak karena kalian, aku enggak bakal ada di titik ini.
0: Nice.
1: Terima kasih banyak.
0: Tapi Tio, gue penasaran nih kalau misalkan artis punya fanbase tuh, kan biasanya ada grup fanbase gitu ya?
1: Ada.
0: Misalnya grup Tioholic. Nah, Tio tuh ada di situ enggak?
1: Sebenarnya, aduh, gimana ya? Sempet ada.
0: Oh, sempet ada.
1: Sempet masuk juga kayak mantau lah gitu.
0: Di Tioholic ini. Tapi nggak lama tuh.
1: Nggak lama.
0: Oh, iya.
1: Jadi kayak teman aku lah yang handle gitu. Jadi kalau ada apa-apa mereka ngabarin gitu.
0: Nice.
1: Aku tetap ngeliat kok.
0: Iya. Sorry, ini pertanyaan awam dari orang yang nggak punya fanbase ya. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam grup fanbase gitu? Gue penasaran. Iya. Jadi ini udah bisa didengerin dan juga sudah bisa dilihat di YouTube juga ya?
1: Iya di YouTube.
0: Di YouTube ada video apa? Lyric visualizer sama dari audionya.
1: Nice.
0: Ini sejauh ini udah 1 bulan 37.000 teman Pro 2. Di like terus dan juga didengerin terus pastinya.
1: Siap.
0: Nah kalau misalkan terakhir mungkin buat seluruh masyarakat yang baru dengerin ini, Tio mau bilang apa nih?
1: Jangan sampai relate sama lagunya. Tapi kalau yang udah relate, jadikan Lihat Aku ini sebagai obat kalian.
0: Buat jadi obat ya, biar cepat sadar.
1: Iya.
0: Oke, pokoknya sukses terus buat Tio dan seluruh karya-karyanya ke depan. Semoga akan banyak karya lagi ya.
1: Amin.
0: Semoga abis ini ada single baru dan main-main kesini lagi pastinya.
1: Amin. Nanti bareng sama Kapika nanti kemari.
0: Wah boleh.
1: Kapika lagi nonton.
0: Nah kalau Kapika nonton nih. Main kesini juga.
1: Main kemari.
0: Welcome. Oke, berarti sukses terus untuk Tio dan juga seluruh karya-karyanya. Semoga ini masih banyak jadwal promo mungkin buat Tio. Di beberapa tempat ya.
1: Ada beberapa.
0: Di beberapa tempat mungkin Tio akan sibuk masih untuk promo. Jadi di support terus buat pendengar dan juga Tioholic ya dimanapun. Oke, karena berhubung udah hampir jam 10 teman Pro 2, kita harus pamit dulu. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kesayangan kalian di seluruh Indonesia pastinya. Akhir kata, Elan Eklesandaru pamit dan juga
1: Ardi Tio pamit.
0: Oke, bye-bye teman Pro 2.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah. Sudah kita ikuti Music Preneur ya, yang sudah hadir untuk Anda semua. Dan Martin kembali menyapa Anda lagi di hari ini. Pasti Anda bilang, Martin lagi, enggak capek loh. Ya gitu, namanya pekerjaan ya mau gimana lagi guys ya. Intinya kalian enggak bosan aja ya. Tidak bosan dengan saya ya, seperti itu. Kalau bosan ya enggak apa-apa. Aku sih enggak bosan-bosan ya, enggak bosan-bosan untuk menghibur teman-teman sekalian di akhir pekan ini di hari Sabtu 13 Juni 2026. So guys, kita melangkah di segmen yang selanjutnya di Santai Siang.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Voodoo RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

dari Jalan Merdeka nomor 7 Padnabire, Papua Tengah. Ya, pukul 12 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur ya. Buat teman-teman nantinya ya masih kita temani Anda hingga nanti di sore hari. Jadi buat teman-teman tetap stay aja di Pro FM, teman terbaik kamu di 90.1 MHz.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada. 3 weeks later. Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Like tuxedo.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan awal World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Wadew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Afro 2 FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Aku hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produ FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Guys, bablo paling satu bagi Hertz Pro 2 FM, suara kreativitas bagi kalau mau di para penanda berada talent terbaik kamu guys. Teman-teman, kamu tarah jalan kah? Waduh, ini hari Sabtu nih bos ya, masa di rumah melulu. Bye ya. Oke, waktu terus berputar ya. Aduh, Piala Dunia nih membuat kita semua pada tidur-tidur siang ya. Kenapa sih pada tidur siang? Gimana tidak mau tidur siang guys ya? Kita harus begadang nonton ya kan. Apalagi sebentar nih partai besar semua nih ya. Nah, Jerman, Brazil ya. Brazil di jam 7 pagi sementara Jerman di jam 2 dini hari ya. Jadi ini semua pada seru-seru habis ya. Bisa jadi kita ini lembur lagi ya. Lembur lagi tuh Martin, kok pikir ini pekerjaan kah? Ya siapa tahu ya Ro, ya kan? Sambil mengerjakan tugas kantor nonton bola kayaknya pas banget gitu ya teman-teman ya. Tapi itu sudah, saya cuma bilang, tong jangan lupa jaga tong kesehatan terus dengan yang baik ya. Nah, bukan berarti gara-gara Piala Dunia, kong kita caranya jaga kesehatan. Nah ini ya, bahaya banget gitu ya. Oke, masih di santai siang ya. Tadi Kanada Bosnia satu sama ya. Nah, sementara Amerika Serikat dan Paraguay juga ya, Amerika 4 ya, Paraguay 1 ya. Ternyata prediksi saya salah ya. Di nambah 2 ya. Ini satu sama ya. Tapi itu sudah. Tom bilang kan bola kan bulat toh. Ini sekarang tim-tim canggih semua nih ya. Jadi kita tidak bisa anggap remeh lawan ya. Sama dengan hal sebentar malam ya. Ini Jerman juga ya butuh kerja keras ya supaya bisa mendapatkan poin yang bagus ya, poin aman lah ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau tidak ada kerja keras ini bahaya teman-teman ya. Oleh sebab itu ya, kita sebagai supporter ya, fans setia ya, harus bisa ya, bisa apa istilahnya, kalau saya mau bilang bisa tuh mendukung tuh punya klub kesayangan ya, seperti itu teman-teman ya. Tapi itu sudah, tuh harus bisa menerima kenyataan ya. Kenyataan yang pahit ya, ketika kalah menang itu kan sudah biasa toh. Yang penting orang semua sportivitas ya, tetap menjaga persahabatan itu dengan yang baiknya.

Oke, untuk sebentar ya, dini hari di jam 2 ya, atau pukul 00 ya waktu Indonesia Barat. Ya, ini saya pakai waktu Indonesia Timur aja ya, di jam 2 dini hari ya, tanggal 14 Juni, itu ada Jerman ya versus Curaco ya. Dan juga nanti ada Brazil ya, di babak kedua ya teman-teman ya, di pukul 7 pagi ya waktu Indonesia Timur ya. Untuk Indonesia Barat sendiri itu pukul 5 ya WIB, antara Brazil melawan Maroko ya, dan nanti ada Qatar versus Swiss ya di jam 4 dini hari ya. Jadi selepas Jerman jam 12 apa jam 2 ada Qatar melawan Swiss ya. Itu di jam 4 subuh ya. Dan habis Qatar melawan Swiss ada Brasilia versus Maroko ya di jam 7 pagi. Jadi ini semua partai-partai besar yang luar biasa punya ya. Dan nanti ada di jam 10 pagi ya, itu ada Haiti ya melawan Skotlandia. Keras-keras semua nih ya. Ya, kalau saya Maroko Brasil, saya pegang Maroko ya. Ini pasti imbang-imbang aja nih ya. Tapi itu sudah semua nih, partai-partai baru nih banyak ya teman-teman ya, kita tidak bisa menyepelekan mereka ya. Itu yang bilang mau bintang 5 kah, bintang 4 kah. Intinya tuh permainan sayang ya toh. Kalau kopu statistik bagus ya mungkin lawan sulit ya untuk menembus ya, tapi kalau statistiknya gampang dan enteng-enteng baik ya, kita lihat aja apakah nanti akan terjadi gol apa tidaknya, kan seperti itu ya. Nah, jadi itu beberapa susunan ya tim yang sebentar main dari pukul 2, 4, 7 hingga 10 ya. Maksudnya dari jam 2 subuh ya kan sampai jam 4, jam 4 sampai jam 7 itu ada lagi ya kan. Jam 7 itu dilanjut dengan Brazil melawan Maroko, kan seperti itu. Dan jadi jam 10 itu ada Skotlandia ya melawan Haiti. Jadi itu dia. Ya, mudah-mudahan teman-teman pada sehat-sehat selalu ya, karena ini semua apa sih, begadang-begadang ya. Piala Dunia bikin sampai itu begadang sebagian. Oke, teman-teman tetap stay aja di Prodo FM, teman terbaik kamu. Di pukul 13.32 menit kita masih lanjut temani Anda dengan serangkaian musik hiburan ke ruang pendengaran kita semua.

0: Din, kemarin kamu udah ngelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: enggak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaung sih.
1: Bisa aja nih anak. Jawaban kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau nggak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya. Sampai siang.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu gak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang gak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: wrinkle in time. www.biang.co.id Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Shave it. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro 2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Seven on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
3: Sini, Kitty.
2: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
3: Kamu mau makan juga ya?
2: Buat Sisi mana? Belum Sisi kan juga lapar.
3: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
2: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
3: Cuci tangan dulu, Sisi.
2: Oh, iya. Lupa.
3: Sudah pakai sabun belum?
2: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
3: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
2: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
3: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
2: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
3: Tapi Sisi main kucing tadi.
2: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
4: A few moments later.
2: Bunda.

dari Jalan Merdeka nomor 7 Padnabire, Papua Tengah. Ya, sedia-sedia beberapa musik pilihan ya yang saya hadirkan di Santai Siang ya. Mudah-mudahan teman-teman masih tetap terhibur selalu ya. Oke, sore hari ini ya, kita nanti akan melangkah di Indonesia Top 20 ya, dan International Top 20 untuk kita. Tapi yang jelas teman-teman ya, tetap kita tetap kita mencoba untuk bisa mengendalikan situasi dan kondisi keadaan yang sekarang ini mungkin kita lihat ya. Barang-barang semua pada naik, guys. Kenapa saya bilang barang-barang semua sudah pada naik? Saya sudah survei ke tempat-tempat, ada beberapa titik di Nabire sendiri. Ya, sudah mulai kenaikan harga ya, mulai dari cabai, bawang ya. Nah, ini sudah mulai perlahan-lahan naik ya. Oke, dan ya kalau saya mau bilang juga, kalau tuan tara beli, tuan tara makan, sampai gitu ya. Jadi ya, mau dan tidak mau, suka maupun tidak suka, ya tuan harus beli seperti itu tuh. Karena ini sudah naik juga harga-harga ya, mulai dari harga BBM sampai lain sebagainya, itu sudah mulai perlahan-lahan ya, sudah mulai terasa ya teman-teman ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman ya, pesan dari saya ya, kita harus mulai dari sekarang belajar hidup hemat ya. Kalau saya mau bilang teman-teman ya, ini sesuatu hal yang baik ya. Kenapa saya bilang sesuatu hal yang baik? Kita hidup jangan selalu mau yang murah meriah begitu. Kenapa teman-teman? Ada alasannya dong, saya bilang begitu. Karena satu teman-teman, kalau kita suka atau doyan dengan harga yang murah meriah, kita hidup bakal jadi orang yang boros kan begitu. Nah, itu satu sisi seperti itu kalau lihat dari kacamata yang negatif. Kalau dari yang positif, dengan kelangkaan apa, dengan harga yang mahal ya, yang relatif mahal apa segala macam ya, otomatis ya kita bisa mengatur pengeluaran kita itu dengan sebaik mungkin, alias kita akan kurang boros kan begitu ya. Jadi kalau saya mau bilang, ini satu pelajaran untuk kita bisa memetik dari sisi yang baiknya kan begitu. Bukan berarti ya Martin bicara begitu, ah Martin kok enak, kok pegawai setiap bulan kok dapat gaji ya. Iya memang betul, setiap bulannya kita dapat gaji, tapi ya itu makan minumnya ini sayang ya, butuh duit juga guys. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ya, kalau saya mau bilang, ini sangat baik untuk kita ya, sangat baik untuk kita belajar hidup hemat kan begitu. Tapi teman-teman, kita sorot dulu ya dengan kenaikan harga BBM ya. Dengan kenaikan harga BBM di beberapa daerah di Indonesia ini ya, itu sudah mulai ya menghemat pemakaian kendaraan roda 4 ya. Ya, salah satunya di daerah mana tadi ya, di daerah NTT atau daerah mana itu ya. Itu sudah mereka batasi kendaraan dinas ya. Itu kendaraan dinas di non operasikan seperti itu ya, dioperasionalkan seperti itu ya. Kenapa? Ini demi menghemat anggaran kan seperti itu. Dan juga teman-teman ya, nanti di kendaraan 1500 juga akan dilarang menggunakan Pertalite ya. Kendaraan bertipe CC tinggi 1500 apa saja? Ras, Innova, Avanza, ya kan? Xenia, ya kan? Terios ya. Dan lain sejenisnya ya. Itu nanti dilarang penggunaan Pertalite ya. Semuanya menggunakan Pertamax ya. Jadi teman-teman ya, jangan Anda ketiwa-ketiwi dulu. Ini kalau sampai pemerintah daerah kita tegas, ya sudah, mobil-mobil yang berkekuatan CC tinggi di atas 1500
itu di nonaktifkan ke Pertalite ya, semuanya akan lari di aktifkan di Pertamax ya. Tadi sempat saya juga pantau-pantau ya menggunakan motor ya, ternyata ada beberapa SPBU ya, terdapat satu SPBU di Nabire ya, itu pengisian BBM sudah tidak bisa full tanki ya. Nah, minimal itu 50 sampai 70 ribu ya. Jadi ya kalau saya mau bilang, ini sudah salah satu hal yang kita harus bisa terima kenyataan kan, seperti itu. Dan tadi juga saya sempat berbincang-bincang dengan petugas SPBU-nya ya, ternyata ya sudah mulai ya diterapkan di Nabire ya, batasan-batasan pengisian BBM bersubsidi ya, seperti itu. Jadi sudah tidak kayak dulu-dulu lagi bisa isi full tanki, bisa bolak-balik. Sekarang semuanya sudah dibatasi ya. Nah, jadi teman-teman kita di Nabire ini ya hemat-hemat ya. Kalau ada uang lebih ya usahakan berinvestasi dengan sesuatu barang yang ada nilai besarnya kan gitu. Itu yang selalu saya ingatkan ya, selalu saya berikan edukasi yang baik untuk teman-teman ya kan. Daripada kamu uang kamu berfoya-foya kesana kesini untuk bergaya ya, untuk mendapatkan pujian apa segala macam, lebih bagus kamu berinvestasi sesuatu hal yang ada nilainya yang gitu. Seperti apa? Anda bisa berinvestasi beli emas, beli tanah kan gitu. Nah, terus Anda bangun bangunan ya kan, terserah mau bikin kos-kosan apa ke, enggak apa-apa ya kan, yang penting memiliki sesuatu nilai tambahan untuk ekonomi kalian ya kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ya kalau saya mau bilang, kalau sekarang kita punya pola pikir seperti itu sudah salah ya. Kenapa saya bilang sudah salah? Situasi sudah begini baru kamu mau mencegah, sudah terlambat sayang. Terus yang berikut kan ya, jangan Anda meminjam uang ya. Aduh, kalau kan pinjam uang ke bank lagi, kamu pinjam uang ke tempat-tempat lain lagi, cuma takut teman-teman kamu akan mengalami kesulitan yang lebih parah kayak gitu. Kamu tidak akan sanggup membayar utang-utang kalian kan gitu. Karena ini 2026 ini menjadi tantangan tersendiri untuk kita semua ya, tantangan tersendiri untuk kita semua. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi orang yang hemat ya toh. Pas aja kemarin saya bilang istri saya, mah Richa sekarang di pasar udah 120 guys ya. Oh yang betul saja pak ya, coba kau tanya-tanya aja di pasar-pasar. Memang tidak hampir sebagian besar ya, tapi ada beberapa titik-titik tempat yang Richa-nya sudah mulai naik di pasar kan begitu. Jadi ya saya mau bilang, mau gimana lagi ya, kau tuh di Papua mungkin so biasa ya. Tapi kalau orang datang ke Papua dengan harga lagi macam tukang kau tuh datang 120 coba, oh iya sudah tidak apa-apa. Padahal menurut orang lain itu mahal pace. Tapi enak ya teman-teman ya. Pernah ya saya kasih masukan juga untuk teman-teman ya, untuk bercocok tanam kan. Rica, bawang, tomat, pernah kan saya kasih masukan untuk teman-teman kan. Kalau sekarang situasi seperti ini, itu menjadi omset tambahan bos ya kan. Kok jual ke orang, tidak mungkin orang tidak beli kawan. Beli sayang, beli. Dan saya bilang, kalau kamu cuma mau hidup, mau bergaya-gaya ya kan, kamu cuma mau hidup pertahankan gengsi, kamu hidup akan melarat ya kan, akan susah saya guys tahu. Tapi kalau kamu mencoba untuk apa ya, untuk mencari alternatif ya, saya yakin Anda punya usaha itu akan apa, akan mendapatkan pendapatan yang lebih kayak gitu. Sekarang rencananya sudah mahal, coba kalau kamu punya kebun rica, punya tomat, punya bawang ya kan? Dengan kelangkaan harga rica yang tinggi-tinggi begini kan ya, kamu bisa manfaatkan
ya kan, kamu bisa mempromosikan lewat media sosial, dari teman ke teman Anda bisa informasikan, kan gitu. Lumayan kalau Anda jual 50 ribu sekilo, ya kali kan kalau ada 50 atau 100 orang yang pesan ke kamu. Saya mau nanya, untung apa rugi? Untung lah. Kamu beli bibitnya berapa, pupuknya berapa, ya kan? Nah, kamu kalikan dengan pendapatan yang kamu jual ke orang, berapa hasilnya, ya kan? Nah, jadi itu yang saya bilang, tidak ada untung ruginya, semua sama, ya kan? Nah, malah mungkin jualnya itu yang lebih dapat untungnya, kan gitu? Ya, jadi ya kembali lagi dari kita kan. Mau gimana lagi teman-teman tuh? Pasti teman-teman mulai berpikir, oh iya, coba gimana saya tanam rica kah? Coba saya tanam tomat kah? Ah itu, ya tuh, betul kan tidak? Kalau kamu coba, kamu punya itu saya bilang, kalau kamu punya rumah itu lahan ada luas di belakang, agak luas, bercocok tanam, bertani di belakang rumah, tanam bawang, rica, tomat. Kalau memang tidak bisa tanam bawang, rica dan tomat saja itu sudah kunci itu, sudah pas, ya tuh. Ya sudah lumayan toh. Tapi itu sudah terjadi, jadi kamu bagaimana lagi? Kamu bilang rica mal tara beli, tetap beli pak. Ya toh. Kemarin saya beli rica 10.000 saja. Mama macam berat deh. Tiga kah, apa buah kah, lima buah kah? Nah, memang sedikit sekali teman-teman. Ya itu yang saya bilang. Kamu sekarang baru kaget tuh, tak ada mau. Hidup bagaya saja, banyak gaya. Sekarang situasi begini baru gaya stop tuh. Ini kan bagaya tak makan. Kan tak bagaya nanti bilang kurang gaul. Makanya hidup jangan selalu tampil mewah, ya kan? Boleh hidup mewah, tapi sesuai dengan kemampuan budget Anda, kan gitu. Nah, kalau ekonomi masih begitu-begitu saja, apa segala macam, terus situasi ekonomi dunia ya seperti begini, ya kita bisa mengevaluasi sendiri untuk diri kita, kan gitu, supaya ya kita terhindar dari hal-hal resensi untuk ekonomi kita, ya kan, seperti itu. Kalau saya ini memang saya bersyukur juga kemarin ya. Jadi itu yang kayak sekarang saya bilang sama istri saya, tidak ada makan luar, masak dan cekin makanan di rumah. Iya memang sekarang saya bilang istri saya itu tidak ada makan luar, semua duduk tenang di dalam rumah, beli masak di dalam rumah atau makan. Makan di luar itu nanti tumpu, kantong kering semua tiba-tiba. Jadi ya otomatis kan akan naik teman-teman, saya kasih tahu, perlahan-lahan akan naik ya. Siapa bilang harga tidak akan naik? Akan naik, tapi kita tidak akan tahu kapan dan di mana, jam berapa, pukul berapa, Tom tidak akan tahu. Nanti Tom tahu itu ketika sudah pagi dan siang, baru Tom masuk, tante mau beli apa, atau mungkin Tom pergi makan tuh. Berapa mas? 300 sekian. Padahal cuma 2 orang yang makan, bayarnya sudah 300. Ya sudah itu. Siapa mau help sayang, ya kan? Dan itu yang saya bilang tuh. Stop ya. Kamu sekarang hemat-hemat teman-teman. Kalau kamu tak hemat-hemat, kasihan. Apalagi bagi orang saudara-saudara yang mungkin saja datang ke Papua ini hidup merantau. Ya, jangan terlalu boros-boros ya saudara-saudaraku ya. Sekarang situasi keadaan yang kurang memungkinkan ya, karena kamu hitung saja, kamu isi Pertalite, BBM, belum kamu punya makan sehari-hari, belum kamu punya keperluan yang lainnya yang mendesak apa segala macam ya, itu kamu pikirkan di situ teman-teman. Jangan cuma pikir satu titik, pikir ke banyak titik ya. Supaya apa itu? Supaya menjadi sesuatu hal yang kamu simpan di memori, terus apa yang kamu harus utamakan di luar, kan gitu. Kalau yang paling penting itu adalah makan dan minum, ya mungkin kamu bisa utamakan itu di luar untuk kalian beli, ya kan. Tapi kalau untuk macam skincare lah, apa segala macam, sudah beli yang biasa-biasa saja dengan harga yang sesuai dengan kantong Anda. Jangan terlalu ikut gaya orang punya beli skincare yang mahal, ya toh?
Beli skincare yang mahal berkan putar poro lapar sama saja omong kosong. Hidup karena makan skincare, makan nasi sayang. Ya tuh, betul atau tidak? Kamu mau pilih mana? Mau pilih pakai skincare atau mau makan? Gitu. Ya. Kalau saya teman-teman contoh, ya, kalau saya dikasih pilihan, Martin, kau pilih mana? Saya kasih iPhone 17 atau saya kasih kau brush? Ya. Saya lebih pilih brush lah. Kenapa iPhone tidak kasih kenyang saya, Pak? Iya kan? Kalau brush kasih kenyang saya dengan jangka waktu yang panjang, iya kan? Nah, sementara HP ya besok lusa rusak duit doang yang keluarin lagi. Jadi itu teman-teman, iya kan? Kita harus bisa pilih gitu, iya kan? Nah, satu lagi orang kalau kasih ya. Martin, saya kasih kau baju nih, ya. Tapi dengan harga 500.000, contoh, ya kan? Kau pilih mana, baju atau bahan pangan? Ya, macam telur, minyak goreng, rica, bawang, tomat. Kau pilih mana? Ya, saya pilih telur dengan lain sebagainya lah. Daripada saya pilih baju, ya kan? Baju kan masih ada baju saya di lemari. Enggak apa-apa lah, pakai yang ada. Ya, hidup itu jangan terlihat tampil wow, sementara isi perut masih berteriak lapar. Itu sama saja tipu diri sendiri. Lebih bagus tuh pilih makan daripada pilih baju. Kok mau pilih baju harga 500 ribu, baru sebenarnya orang bilang kok kaya. Tidak sayang. Kok kaya dengan kok penampilan baju, tapi lapar dengan kok perut. Jadi kok pilih di mana? Lebih pilih bergaya atau kok pilih kok isi perut? Kalau saya lebih pilih isi perut lah. Makan dulu lah, kenyang dulu lah, ya kan? Jadi seperti itu, teman-teman, ya kan? Kalau kita cuma berpikir gaya-gaya dan gaya, nanti yang ada kita mati gaya. Ya seperti itu. Baru duduk berapa menit, baru sudah. Macet, kok baru bunyi, kok lapar. Iya, di rumah tidak ada beras, Ale. Minyak goreng juga tidak ada, begini. Itu baru kamu bergaya. Baru ada bunyi-bunyi begitu, baru. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Ini kita berbicara sesuatu hal yang bisa apa? Saya bisa kita berpikir secara logika kan begitu. Ini bukan kita berbicara sesuatu ya untuk menyudutkan orang atau menyindir orang atau menggurui orang. Tidak, teman-teman. Ini kita sama-sama berpikir secara logika untuk kepentingan apa yang kita butuhkan gitu. Yang paling utama ya kan? Jadi seperti itu, teman-teman. Bukan kita mau apa, saya mau ikut campur, mau menggurui orang, tidak. Ya, ini kita lihat kan. Sekarang situasi sudah mengguncang-guncang ini, ya kan? Jadi kan saya bilang, kalau kamu cuma sibuk bergaya-bergaya, saya cuma bilang stop sudah bergaya. Jangan kamu gaya dengan pinjaman utang masih di luar banyak, ya toh? Ya, kamu tidak capek kan? Orang datang ke rumah, tok di pintu, tinggal tagih-tagih utang. Ya toh? Ibu, permisi. Oh iya, Mas, gimana? Aduh, ibu, kemarin saya datang, tapi ibu tidak ada. Itu lagi, Mas, saya sibuk. Aduh, Mas, besok bisa kah? Bisa kabar Mas datang lagi? Ya kan? Saya belum ada uang, Ale. Saya kemarin begini-begitu. Nah, ini, teman-teman. Itu yang saya bilang. Jangan cuma mau terlihat hidup mewah kalau kamu punya utang tidak bisa kamu bayar, ya toh? Jadi seperti itu. Jadi kalau macam ada tetangga beli barang baru, jangan kamu iri hati, ya kan? Jangan kamu mau lawan mereka lagi. Kalau kamu mau lawan, ya silahkan lawan sesuai dengan kemampuan ekonomi kamu punya keluarga.

Asli, kita tagihnya susah, berlari-lari. Seakan-akan kita yang pinjam mereka punya uang, padahal mereka yang pinjam kita punya uang, kan gitu. Nah, jadi di sini sama-sama apa sih? Sesuatu hal yang mesti kita berintrospeksi diri, kan gitu. Nah, jadi yang saya bilang, stop ya, jangan dulu teman-teman, tahan ya. Tahan keinginan dagingmu dulu, jangan ikut ya. Kalau kamu ikut, kamu pun keinginan daging terus, kasihan teman-teman. Saya cuma bilang, kamu pun pendapatan berapa, belum kamu bayar kos, belum kamu bayar ini itu dan lain sebagainya. Jangan kamu hidup selalu terlilit dengan utang ya. Jadi harus bisa disingkirkan. Kalau ada macam contoh, ada gaji yang lebih atau ada pendapatan yang lebih, beli emas ya kan, supaya itu sebagai modal ya kan, sebagai modal tambahan untuk kamu di kemudian hari, kan gitu. Daripada kamu beli HP, beli emas ya kan, beli emas itu bagus, itu untuk modal investasi besar itu teman-teman ya kan. Emas aja sekarang di OYH kemarin saya tanya itu 2.600.000. Ya, ada kemarin lagi saya baru tanya itu 3 juta ya. Jadi teman-teman bayangkan aja gitu kan. Itu yang saya bilang, jangan terlalu ikut gaya hidup. Kalau kamu ikut gaya hidup, nanti kan bukan tong kering sendiri. Kayak saya punya istri, saya bilang sama istri saya, kan istri saya bilang, "Pah, beli iPhone 17 kah atau Pro Max 16 sudah, ya kan?" Saya bilang, "Kau mau pilih mana, iPhone atau emas?" Ya, saya kasih pilihan aja. Kalau iPhone, ya kan, rusak, kau punya duit banyak keluar. Nah, kalau emas sebagai investasi jangka waktu yang panjang, setiap tahun pasti akan ada perubahan harga di emas. Nah, kau jual emas akan kembali modal yang besar untuk kau. Kau beli HP, besok lusa dia rusak apa segala macam, pengeluaran lebih besar untuk kau bayar dia punya kerusakan, dan keuntungannya tidak ada untuk kau, kan gitu. Ya terpaksa teman-teman, mau dan tidak mau ya kita harus berinvestasi emas ya kan. Jadi itu, pintar dalam berpikir secara logika ya toh. Jadi bukan saya mau apa, saya mau iri atau gimana, enggak, ini saya Bapak, saya berbicara sesuatu untuk kita berpikir secara logika, ya kan? Dengan sudut pandang yang baik untuk teman-teman punya ekonomi tambahan yang bagus, kan gitu. Oke, teman-teman, kita break dulu ya. Nanti selepas beberapa teman berikut ini ya, kita masih lanjut nantinya di Indonesia Top 20 ya. Dan ya, buat teman-teman sukses selalu untuk kita semua di hari-hari kita.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
0: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bermain sambil belajar adalah aku. Aku punya cita-cita dan impian. Rasa ingin tahu adalah aku. Berikan aku kebebasan untuk menggapai cita-cita. Jangan paksa aku menjadi orang dewasa, karena duniaku adalah dunia bermain sambil belajar.
2: Jangan paksa mereka, berikan kebebasan. Biarkan mereka berkembang dengan cara mereka. Kontrol mereka, bukan memberikan tekanan. Karena anak adalah anugerah dari Tuhan. Anak sehat dan bahagia merupakan faktor utama kemajuan sebuah bangsa.

0: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, fondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Toad FM. I could have my Gucci on. Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Toad FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

dari Jalan Merdeka nomor 7 Padnawire, Papua Tengah. Ya sudah deh, beberapa teman yang Martin hadirkan ke ruang peragara kita semua. Ya, cuaca di sore hari ini sudah mulai berubah ya. Mudah-mudahan ya hujannya turun nanti sebentar ya. Karena Martin pantau-pantau ya, teman-teman lagi apa nih? Lagi ikut Car Free Day ya. Ya, so pastinya selamat sore aja untuk kalian, selamat berolahraga aja untuk kita semua ya. Oke, waktu terus berputar, tinggal beberapa menit lagi saya menemani Anda semua ya. Jadi buat teman-teman tetap stay aja di Prodo FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
1: Sore ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria,
4: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, tanpa tak terasa kebersamaan Martin cukup sampai di sini saja dulu. Dan apabila masih ada kekurangan dalam menghadirkan musik hiburan maupun informasi, ya, saya di sini Martin yang bertugas meminta maaf yang sebesar saya buat Anda semua. Dan nanti ya, kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan di edisi siaran 13 Juni 2026.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai geng, selamat sore. Sore menjelang malam nih untuk teman-teman Pro 2 yang lagi pada monit nih. Apa kabar kalian semua nih gengs? Semoga kabarnya pada baik-baik aja gengs ya. Seperti biasa kita stay di senjanya enak kreatif sampai nanti. Ini sekarang hari apa ini? Ya hari Sabtu. Ya, kita lagi stay di senjanya anak kreatif. Dan juga nanti di jam 7 malam ada sore ceria ya, menemani kamu semua nih teman-teman Pro 2. Dan juga nanti ada jaga malam di jam 8 seperti biasa ya teman-teman. Dan di jam 9 nantinya ada Indonesia. Di jam 9 ada apa ya? Ya ini nih, teman-teman Pro 2 bilang gini, karena aku tanya kita nih, memangnya kami yang menyiar kan? Oke, okay. Ya nanti di jam 9 malam nih ya teman-teman Pro 2 ada musik live chat lokal menemani kamu. Ronaldo mau bilang Indonesia Pro Indie, tapi padahal Indonesia Pro Indie tuh hari Minggu guys, besok ya. Besok baru nanti ada Indonesia Pro Indie nih teman-teman Pro 2. Oke, okay. Nanti di jam 10 ada cerita penutup hari. Ronaldo menemani kalian semua seperti biasa ya teman-teman Pro 2. Sampai nanti di jam 11 malam nih gengs. Saya lagi pada beraktivitas di saat ini teman-teman Pro 2 mungkin mungkin baru aja pulang dari mana nih? Pulang. Kamu tadi habis CFD kah?
1: Oke.
0: Ya, kamu mungkin tadi habis CFD-an gitu, habis olahraga, terus baru pulang ke rumah ya kan? Atau mungkin ada yang masih baru mau OTW ke sana nih karena nanti kan ada DJ nih. DJ nanti jam 7 kah? Aduh, Ronald pengen nonton ya. Nanti bisa lah Ronald kayak nanti bilang Kakak Martin. Astagfirullah, Kak. Martin keterlaluan. Ya, ya nanti Ronald mau bilang Kakak Martin kayaknya ya jam 7 Ronald mau pergi nonton DJ, jadi nanti Kakak Martin yang baik hati pasti bisa jaga nih. Kakak Martin yang gini sakarep mula Ronald. Oke, okay, teman-teman Pro 2 ada Tones and I dengan lagunya Charlie menemani kita semua. Next on the list ada Charlie XCX. Dan kita masih akan nanti update-update informasi ya di 2 jam ke depan ini teman-teman. Bukan 2 jam, 1 jam ke depan nanti ini teman-teman Pro 2. Oke, okay, so tetap stay tune. Ronald masih menemani kalian semua, tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: aku mau yang ini jajan.
1: Nah, jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
3: Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: seminggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu, Produe FM.
4: Produe FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Insomnia, Shaggy Dog featuring Saul Priyadi, teman-teman Pro 2. And kita masih stay ya di Sore Ceria Pro 2 FM Nabire bareng Ronald nih, teman-teman Pro 2. Ya Ronald, mau update informasi untuk kamu dulu, teman-teman Pro 2. Datang dari dunia hiburan nih, teman-teman. Dimana ya, satu film yang menurut Ronald ini filmnya keren ini, teman-teman Pro 2. Karena menceritakan juga sebuah kejadian masa lalu, teman-teman Pro 2. Istilahnya sebuah kejadian sejarah nih, teman-teman Pro 2. Yaps, yang mau Ronald bahas adalah film Lobang Buaya karya sutradara Hanung Bramantio kembali mencatat prestasi internasional setelah terpilih dalam ajang Busion International Fantastic Film Festival atau BIFEN 2026 di Korea Selatan, gengs. Film yang menggunakan judul internasional The Whole 309 Days to the Bloodiest Tragedy atau 309 Days to the Bloodiest Tragedy ini tersebut yang masuk dalam program bergengsi Be Extreme, teman-teman Pro 2. Sebelumnya, film yang juga dikenal dengan judul Bolong 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah itu telah menjalani penayangan perdana dunia nih, teman-teman Pro 2. Film tersebut ditayangkan dalam International Film Festival Rotterdam 2026 yang merupakan salah satu film festival atau festival film paling bergengsi di Eropa, teman-teman Pro 2. Pada penyelenggaraan BIFEN 2026, The Hall berhasil menembus kategori Be Extreme yang memiliki reputasi khusus, dan program tersebut mengurasi film-film dengan visi berani, intens, penuh ketegangan, serta imajinasi tanpa batas. Film hasil kolaborasi Adia Pictures dan dapur film itu mendapat perhatian dari tim kurator internasional. Apresiasi tersebut salah satunya datang dari programmer BIFEN, Martin Lee, yang menyebut penyutradaraan Hanung Bramantio sangat kuat. Menanggapi apresiasi tersebut, Hanung Bramantio menyampaikan rasa syukur atas pencapaian film terbarunya. Ia juga mengaku antusias membawakan isu sejarah Indonesia ke panggung perfilman genre internasional. Kisah film ini terinspirasi dari peristiwa gerakan 30 September yang menjadi latar utamanya, teman-teman Pro 2. Film tersebut dibintangi oleh Baskara Mahendra, Charissa Paruset, Iska Kivano, dan Anya Zen sebagai pemeran utamanya nih, teman-teman Pro 2. So, sangat membanggakan juga ya, teman-teman Pro 2, bahwa film Indonesia berhasil lagi mencetak rekor baru dalam perfilman internasional nih, teman-teman Pro 2, lewat film Lobang Buaya atau The Whole 309 Days to the Bloodiest Tragedy terpilih dalam program Be Extreme pada BIFEN 2026 di Korea Selatan, teman-teman Pro 2. Karena programmer BIFEN Martin Lee memuji film tersebut karena berhasil memadukan horor, misteri, dan juga drama detektif dengan refleksi sejarah yang kuat. Hanung Bramantio mengucapkan terima kasih dan mengucapkan rasa syukur juga gitu, teman-teman Pro 2, bahwa dia bisa mengangkat salah satu film dengan tema isu sejarah Indonesia nih, teman-teman Pro 2. Dan Hanung Bramantio juga menyebut bahwa emang keikutsertaan filmnya di BIFEN ini sebagai kehormatan besar setelah sebelumnya mendapatkan sambutan positif di IFFR 2026, teman-teman Pro 2. Oke, masih stay di Sore Ceria sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur atau jam 8 malam ya, teman-teman Pro 2. Sekali lagi selamat beraktivitas untuk kita semua yang lagi pada monit di malam hari ini, teman-teman Pro 2. Beragam lagu-lagu hiburan udah Ronald siapkan juga untuk kamu. Ada Somber dengan Andres, ada Sabrina Leanor dengan Sembuh Kembali, dan masih banyak lagi lagu-lagu hits lainnya seperti Adrian Halif featuring Rizky Febian dengan Alama, dan masih banyak lagi lagu-lagu hiburan juga, top list juga menemani kamu di Sore Ceria, teman-teman.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah nih yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Produenza.
9: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu. Radio Republik of Indonesia.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey.
5: Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM.
6: Produe FM,
7: teman terbaik kamu.
5: Produe FM. Pakai hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Produe FM,
7: teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus
0: menurun. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

Ya, jatuh saat menatap dirimu lagi. Waduh, emang ini lagu deep banget ya. Yang Ronald sengaja pakai lagu ini untuk jaga malam kita malam ini, teman-teman Pro 2 ya. Karena kayaknya kita punya materi nih hampir sama nih, atau kita punya topik ya di malam hari ini, teman-teman Pro 2. Kayaknya hampir sama dengan ini lagu nih.

Iya, pernah nggak nih teman-teman Pro 2 kalian itu yang apa ya, yang berusaha mati-matian untuk melupakan seseorang nih? Pernah nggak kalian merasa bahwa semakin kalian berusaha untuk melupakan seseorang, justru semakin teringat nih. Semakin teringat, semakin kalian ingin menghapus namanya dari pikiran, semakin banyak hal-hal yang kalian ingat. Lagu yang dulu biasa aja kalian dengar nih. Misalnya kalian dengar lagu apa? Lagu apa gitu. Lagu Bintang 5 misalnya dari Tenzi. Kok jauh banget, langsung Bintang 5. Misalnya kalian oke-oke aja nih, perasaannya biasa-biasa aja waktu dengar lagu itu. Tapi sekarang tuh kayak ada sesuatu yang beda gitu ketika kalian mendengarkan lagu itu, atau tidak ketika kalian melihat kafe itu misalnya, atau tidak kalian jalan di jalan ini, atau kalian lihat motor ini, terus kalian keingetan. Saya pernah tuh kalau satu trauma dengan motor, guys. Kayak setiap kali motor itu orang-orang lain pakai gitu, pasti saya kan teringat ke sana gitu. Aduh, dulu motor motor kayak begini. Pernah jadi sejarah gitu. Siapa suatu hari nanti kau akan menyesali semua. Ya, kalau misalnya malam hari ini kalian lagi mungkin memikirkan hal seperti itu. Mulut tiba-tiba kan belibet lagi. Seperti itu ya kan, gengs. Apalagi ini kan malam Minggu ya. Malam Minggu kan di mana nih? Kan di rumah. Aduh, sio saja. Kita sama. Kamu malam Minggu di rumah sama malam Minggu tempat kerja. Ya, kalau misalnya malam ini kalian sedang mengalami hal seperti itu ya, mungkin susah nih kalian mengesampingkan dia dari pikiran kalian, menghapus bahkan dia dari pikiran kalian, atau mendistraksi kalian dari dia, dari pikiran kalian gitu. Hampir setiap hari mungkin kalian melakukan itu, atau mungkin setiap malam kalian berusaha untuk kayak, ih kenapa sih sama setiap kepikiran dia terus ini, masih merasa bersalah, masih merasa kehilangan gitu di malam hari. Apalagi yang paling, aduh, paling malas itu adalah perasaan rindu nih. Kita bagaimana kita bisa merindukan seseorang yang memang sudah tidak ada hubungan dengan kita, itu emang berat sih teman-teman Pro 2, ya kan? Dan juga ada saat dimana memang kita ingin melanjutkan hidup ya, tapi hati kita tuh kayak masih tertinggal gitu di masa lalu. Kadang yang membuat kita itu sulit melupakan seseorang tuh bukan hanya orangnya gitu. Bisa jadi yang kita rindukan tuh adalah perhatian yang diberikannya sama dia, kebiasaan yang dulu mengisi hari-hari kita, atau perasaan nyaman yang pernah hadir gitu. Karena itu jangan heran sih kalau misalnya proses melupakan itu membutuhkan waktu yang lebih lama daripada yang kita harapkan, guys. Ya mungkin di malam hari ini kalian yang masih memikirkan seseorang tidak perlu marah pada diri sendiri kayak, ih saya ini kenapa saya tinggal ingat-ingat dia terus ya gitu. Ya tidak apa-apa kalau misalnya kalian masih memikirkan ya, tidak perlu marah sama diri sendiri karena belum bisa melupakan dia gitu. Perasaan itu tidak bekerja sama seperti tombol yang bisa kita matikan atau hidupkan begitu aja, guys. Ada proses yang harus dilalui, ada kenangan yang perlu kita terima, dan ada waktu yang harus kita jalani gitu teman-teman Pro 2. And maybe saat ini, ya saat ini namanya masih sering muncul dalam pikiran, mukanya dia masih sering mampir-mampir gitu, singgah-singgah ya. Sebelum tidur pasti langsung ada glimpse gitu. Mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab mungkin dari kamu juga gitu, atau mungkin masih ada harapan yang sesekali datang tanpa kalian undang. Ya itu semua bagian dari perjalanan manusia saat mereka memang menghadapi sebuah kehilangan ya teman-teman Pro 2. Yang mungkin saat ini kalian masih berpikir bahwa kalian tuh belum move on. Ya tapi harus kalian tahu bahwa yang penting itu jangan sampai hidup kalian berhenti hanya gara-gara satu cerita itu belum selesai. Ya tetap aja jalani hari-hari kamu, tetaplah rawat diri, tetaplah membuka kesempatan untuk hal-hal baru. Karena hidup itu selalu bergerak maju ya. Meskipun kadang hati kita ini kan membutuhkan waktu untuk menyusul, ya kan? Dan untuk kalian yang sedang mendengarkan di malam hari ini, Ronald cuma pengen satu hal. Tidak semua orang yang pergi itu harus dilupakan dengan cepat. Ada yang memang perlu dikenang sebagai bagian dari perjalanan hidup. Bukan untuk terus diratapi, guys, tetapi untuk disyukuri aja karena pernah hadir dan juga memberikan pelajaran untuk kamu. Ini lagu ini nih, aduh, rentan sekali didengar oleh orang yang mungkin lagi patah hati ya. Saya saja yang lagi baik-baik juga nih, tapi macam
Ih, lagu ini kena sekali.

Iya, dan itu pesan terakhir dari Ronald ya, jangan kamu ketemu. Ya usahakan kalau macam tiba-tiba ada teman ngajak ngumpul di mana terus ada dia, jangan mau ya. Sudah susah-susah payah gini kan berusaha untuk move on gitu ya kan. Tiba-tiba ketemu lagi gitu dengan senyuman dia yang masih hangat, senyuman dia yang buat kita candu gitu. Aduh, makanya jangan ya. Kecuali misalnya kamu udah berdamai sama diri kamu sendiri nih teman-teman Prudo, baru kalau misalnya kalian mau ketemu, it's okay gitu. Tapi kalau kamu belum berdamai dengan masa lalu, aduh jangan, jangan sampai kamu bisa gagal move on dan kamu tidak berani membuka hati kamu untuk orang lain, ya. Jadi kayak itu aja nih teman-teman Pro 2 ya. Tetap kuat untuk kalian semua, kita akan dengarkan lagi nih lagunya Nicky Baker dan Andi Rianto, Sumpah Mati nih teman-teman Pro 2. Lagunya memang enak banget sih. Makanya Ronald pengen replay untuk kamu dengar ya teman-teman Pro 2. Oke, dan kita sekaligus juga pamit di Jaga Malam nih teman-teman Pro 2 ya. Dan nanti bakal menemani kalian di musik live chat lokal bareng Ronald menemani kalian semua. Ya gengs ya. Stay tune bareng Ronald masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: www.biang.co.id Biang mobile application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Shave it.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
4: Berangkat yuk.
5: Gas.
4: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
5: Ah, risih pakainya.
4: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
5: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
1: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

0: 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Es krim,
1: wah,
0: es krim.
1: enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Alti teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
6: Produser. Teman terbaik kamu.
7: Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam.
6: Produser FM.
9: Jangan galau malam-malam.

Pro 2 Alunan Mimpi dari Nyoman Paul menemani kita ya di malam hari ini. Tentunya kita masih stay di cerita penutup hari Pro 2 FM Nabire. Ya, yang lagi pada monit di malam hari ini mungkin sedang mencoba untuk tidur juga nih teman-teman Pro 2. Yang biasanya kan, ya entah kenapa ya, maksudnya generasi-generasi zaman sekarang ini paling susah gitu tidurnya awal-awal gitu, misalnya jam-jam 10 gitu. Karena normalnya manusia sebenarnya tidurnya tuh harusnya paling maksimal sih di jam 10 tuh udah harus tidur gitu teman-teman Pro 2. Karena tubuh kita kan dia punya jam dinasnya mereka masing-masing ya, tubuh kita nih punya jadwal piket lah kalau kita bilang gitu. Dimana jam 10 atau jam 11 itu udah waktunya tubuh kita untuk bebersih ya. Biasanya contohnya jam 11 itu untuk liver sedang menetralisir racun dalam tubuh, ginjal sedang menyaring darah di jam 12 gitu teman-teman Pro 2. Makanya sebenarnya tidak disarankan banget untuk begadang itu setiap hari karena bisa mengganggu fungsi organ tubuh nih teman-teman Pro 2. Nah, untuk menenangkan kita punya otak yang terasa ramai sebelum beristirahat nih. Kadang kan kita udah istilahnya udah pengen tidur nih, tapi otak kita tuh masih ramai gitu teman-teman Pro 2 ya. Yang pertama sih kita harus menurunkan aktivitas gelombang otak kita ya, dan memutus arus pikiran kita nih teman-teman Pro 2. Mungkin langkah-langkah ini bisa membantu kalian juga nih, untuk kalian yang mungkin masih sering begadang di malam hari karena bukan ada sesuatu, misalnya begadangnya tuh karena emang susah tidur gitu di malam hari. Yang pertama adalah metode brain dump atau mengosongkan pikiran nih. Kalian bisa tuliskan semuanya gitu, mungkin ambil kertas, ambil pulpen, terus kalian tulis semua beban pikiran kamu, daftar tugas besok hari seperti apa, atau kecemasan yang bikin kalian tidak bisa tidur nih teman-teman produk, kayak tulis di kertas, malam ini saya tidak bisa tidur karena begini, padahal besok hari saya ada begini, aktivitas saya besok ada padat gitu misalnya, dan saya harus bangun pagi dan lain sebagainya gitu teman-teman produk. Ketika itu udah selesai, kalian bisa tutup buku kalian gitu. Setelah selesai tutup bukunya rapat-rapat, atau mungkin kertasnya disimpan di lemari misalnya, atau taruh di atas meja lagi kembali gitu. Tindakan fisik ini itu bisa memberikan sinyal ke otak kita bahwa tugas kita hari ini sudah selesai dan aman untuk ditinggalkan tidur, dan kita lebih siap untuk besok hari gitu. Jadi otak kita serasa dia mengerti gitu, mengerti bahwa oh ini udah selesai nih aktivitasnya nih, sudah harus tidur nih teman-teman Pro 2. Kayak gitu. Nah, yang kedua ini teknik relaksasi otot progresif atau yang biasa disingkat dengan PMR. Nah, kita bisa tegangkan dan juga lepaskan gitu. Sambil berbaring, kita bisa tegangkan otot kaki kita nih kuat-kuat gitu selama 5 detik ya, lalu lepaskan seketika gitu. Kita bisa rasakan sensasi rileksnya gitu teman-teman Pro 2. Nah, kalian juga bisa melakukan hal yang sama secara berurutan pada otot betis, paha, dada, tangan, bahu, hingga bahkan wajah kalian teman-teman Pro 2. Nah, cara ini memaksa tubuh kita dan pikiran kita tuh untuk fokus pada sensasi fisik, bukan pada isi kepala kita teman-teman Pro 2. Jadi untuk kalian yang sering kalau mau tidur tuh kepalanya rasanya rame banget gitu, ya kan? Ada orang yang kayak macam mau tidur di malam hari tapi kepalanya ini rame gitu, banyak hal yang sedang kayak terjadi di kepalanya gitu teman-teman Pro 2. Kalian bisa coba teknik ini teman-teman.

Nah, kemudian setelah itu kalian bisa melakukan teknik pernapasan 478 nih, teman-teman. Seperti apa? Kalian bisa tarik nafas melalui hidung secara pelan-pelan nih dalam dalam 4 kali hitungan. Nah, setelah kalian tarik nafas dalam 4 hitungan, kalian tahan nafas selama 7 hitungan, kemudian hembuskan nafas sepenuhnya melalui mulut dengan suara mendesis gitu kayak gitu selama 8 hitungan, guys. Kalian bisa ulangi ini sebanyak 4 kali ya untuk memperlambat detak jantung kalian, teman-teman Pro 2. Dengan seperti itu, tubuh kalian akan rileks dan akan mengirimkan sinyal ke otak untuk sudah seharusnya yang beristirahat, teman-teman Pro 2. Dan yang keempat ini penting banget, atau yang terakhir, adalah matikan layar handphone, televisi, komputer, bahkan minimal 30 menit sebelum kalian tidur, guys. Karena blue light atau cahaya biru layar itu menekan hormon melatonin yang dibutuhkan untuk tidur, guys. Jadi usahakan jauhkan semua itu, teman-teman Pro 2, sebelum kalian tidur. Bisa jadi kalian mungkin bisa putar lagu dulu mungkin ya, putar lagu dengan timer. Misalnya kalian putar lagu tuh timernya sejam, atau misalnya kalian putar instrumen-instrumen selama 1 jam gitu. Nah, 1 jam itu kalian manfaatkan untuk mungkin misalnya merapikan tempat tidur sebelum kalian tidur. Karena posisi kasur yang rapi, nyaman, nah itu juga akan mempengaruhi kita untuk lebih rileks, lebih nyaman untuk berbaring, teman-teman Pro 2, dan beristirahat, ya kan, gengs ya. Kalau misalnya suasana sepi itu justru membuat otak kita makin rame ya. Kalian bisa putar suara alam seperti suara hujan atau dengarkan musik instrumental dengan volume sangat rendah, teman-teman Pro 2. Entah kenapa ya, Ronald juga sering banget nih, maksudnya merasakan ya, kenapa ya kalau misalnya situasi ini hening-hening total gitu. Karena Ronald pernah merasakan tidur pada saat mati lampu. Tidur pada saat mati lampu tuh kayak rasanya gak enak banget, coy. Kayak apa ya? Kayak terlalu hening itu tidak enak gitu. Apakah kamu juga merasakan hal ini, teman-teman Pro 2?

Nah, jadi seperti itu ya teman-teman Pro 2. Kalau misalnya kalian tidak bisa tidur nih dengan suasana yang sepi banget, kalian bisa atur suasana relaksasi gitu. Ronald biasanya kalau misalnya memang pengen tidur sekali gitu, Ronald biasanya putar podcast. Biasanya suka putar podcast sebelum tidur gitu. Entah itu dengarkan orang punya cerita inspiratif kah, atau bahkan mungkin kalau misalnya podcast tuh Ronald tidak mau dengar yang podcast horor. Kenapa? Bukan karena Ronald takut guys, tapi podcast horor itu bikin Ronald tambah penasaran, jadi tidak bisa tidur. Tambah tidak bisa tidur, kayak ini selanjutnya apa ya, selanjutnya ini apa ya gitu. Ya, jadi biasanya Ronald dengarkan podcast itu misalnya podcast atau mungkin youtuber-youtuber, biasanya kan mereka seperti contohnya Nadia Omara, Nessie Judge, Hiro Tada, Radivan. Bisa Ronald suka nonton mereka punya video-video itu, mereka suka bahas kasus-kasus kriminal. Jadi biasa Ronald dengar tuh teman-teman Pro 2, jadi ada sebuah apa ya, sebuah suara, semoga suara mereka tuh kayak bikin pelan-pelan kita mendengarkan tapi bikin bosan terus kemudian tidur gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lagi tidak mau tidur, kita tidak akan bosan sih, karena ceritanya biasanya seru ini teman-teman Pro 2. Cuman biasanya tuh kayak lebih menemani kita aja gitu, sambil kita mendengarkan kita membayangkan kejadian yang mereka ceritakan gitu. Dan alhasil kita seperti memanfaatkan alam bawah sadarnya kita gitu. Karena ketika kita mendengarkan sesuatu cerita, suatu cerita nih, terus sambil kita membayangkan, itu kan kita udah memanfaatkan alam bawah sadarnya kita ya kan gengs ya. Jadi secara tidak langsung itu kita membantu tubuh kita untuk apa, membuat otak kita ini tidak lagi berada di dunia nyata untuk sementara, dan kita aktif di alam bawah sadar kita untuk berpikir. Dan alam bawah sadar itu ya alam mimpi kita gitu teman-teman Pro 2, yang pelan-pelan nanti akan kita tidur sendiri gitu. Atau mungkin kamu udah rasa ngantuk banget ketika dengar itu karena kamu sudah memainkan alam bawah sadar kamu ya kan gengs ya. Ketika kamu udah rasa ngantuk banget, langsung buru-buru matikan data seluler kamu atau wifi kamu, terus matikan handphone, udah tidur. Nah, dengan itu kamu udah bisa tidur dengan nyenyak gitu teman-teman Pro. Ronald biasanya tipsnya begitu sih. Kalau misalnya malam sebelum tidur terus tiba-tiba saat tidak bisa tidur nih, saya pasti akan putar itu podcast-podcast itu dan saya sambil dengar. Tapi bukan nonton ya, saya dengar gitu. Nanti kalau macam saya sudah mata sudah sayup-sayup gitu, nah itu baru cepat-cepat kasih mati data dan lain sebagainya. Karena saya tidak mau terpapar sinar blue light lagi dari HP ya. Jadi saya langsung buru-buru kasih mati, langsung sudah kasih mati HP saya taruh. Jadi sudah langsung saya bisa tidur dengan nyenyak gitu.

Nah, kalau misalnya kalian sama kayak Ronald nih, misalnya kita tidak bisa tidur kalau terlalu sunyi, terlalu sepi gitu. Tapi ada orang yang biasanya lebih senang kalau tidak ada suara apa-apa sih, tapi Ronald basically tidak bisa, kayak macam seakan gelisah gitu. Ya mungkin dari kalian ada yang merasakan hal seperti ini ya. Ayo kita bahas deh teman-teman Pro 2. Ya, pembahasan medis dan psikologis yang sangat jelas mengenai fenomena tidak bisa tidur dalam kondisi yang terlalu sunyi. Nah, kondisi ini geng, secara medis itu dikaitkan dengan efek sensorik otak terhadap kesunyian teman-teman Pro 2. Nah, gangguan kecemasan atau racing thoughts, fenomena acoustic masking ya, hingga gejala awal gangguan pendengaran seperti tinnitus. Nah, secara ilmiah ini ada beberapa penjelasan medis yang menjelaskan kenapa sih otak kita itu justru menolak kesunyian saat kita hendak beristirahat teman-teman Pro 2. Ketika suasana di luar itu benar-benar sunyi, otak kita tuh kehilangan objek eksternal untuk difokuskan nih teman-teman Pro 2. Nah, ini adalah kondisi ketiadaan distraksi yang memicu racing thoughts atau otak yang berisik teman-teman. Akibatnya perhatian kita tuh beralih sepenuhnya ke dalam diri sendiri atau internal focus. Hal ini memicu munculnya aliran pikiran yang acak, ingatan masa lalu, kecemasan, atau daftar tugas besok hari nih secara bertubi-tubi gitu. Nah, biasa disebut racing thoughts ya. Pikiran kemana-mana gitu ketika kita tidak mendengarkan apa-apa nih teman-teman Pro 2. Nah, bagi orang dengan kecemasan yang tinggi nih teman-teman Pro 2, kecemasan malam itu terasa seperti ruang interogasi bagi pikiran mereka sendiri nih teman-teman. Dan yang kedua itu ada namanya acoustic masking dan efek radar otak gitu. Nah, dalam kondisi sunyi total guys, sistem pendengaran kita itu akan menaikkan volume atau sensitivitasnya secara otomatis untuk mendeteksi suara sekecil apapun itu teman-teman Pro 2. Suara kecil seperti detak jam dinding, tetesan air, atau langkah kaki orang di luar rumah itu akan terdengar sangat keras dan mengejutkan atau jarring noises. Kalian pernah nggak teman-teman Pro 2 misalnya lagi tidur nih, tiba-tiba mungkin dengar suara dandang jatuh, atau misalnya kalian dengar apa bunyi suara apa benda jatuh gitu, pasti tubuh kalian langsung akan otomatis bergetar ya kan gengsnya. Nah, itu karena tubuh kalian kaget gitu, tubuh kalian itu kaget gitu karena dia lagi dalam kalian, kita punya sistem pendengaran ini dia lagi menaikkan volume dan juga sensitivitasnya tuh secara otomatis gitu. Jadi tubuh kita ini pintar guys, bahkan telinga kita ini juga diprogram itu pintar banget teman-teman Pro 2. Ya, dia bisa, kalau misalnya nih di keramaian itu ketika kamu lagi berhadapan dengan orang rame, misalnya kamu pergi CFD-an nih, CFD-an kan orang rame tuh teman-teman Pro 2. Nah, kalau di situ rame, biasanya kamu akan tidak mendengarkan dengan baik apa yang orang lain bilang, kayak nggak akan masuk di otak juga gitu teman-teman Pro 2. Karena di satu sisi telinga kita nih lagi fokus nih untuk menurunkan volume itu karena terlalu berisik orang ya. Jadi telinga kita lagi fokus untuk menurunkan itu frekuensi atau volume yang akan masuk ke dalam telinga kita teman-teman Pro 2. Nah, kebalikannya ketika malam hari, ketika kamu sudah terbiasa dengan kebisingan dan lain sebagainya, terus di malam hari tiba-tiba mungkin mati lampu nih misalnya, mati lampu ya otomatis seluruh device atau peralatan rumah pasti mati gitu. Mau suara kulkas ya, ada orang kan bisa tidur terus bisa dengar suara kulkas gitu. Suara kulkas kan kayak ya bunyinya gimana ya, kalau mau dikasih contoh ya, intinya bunyinya tuh kayak suara mesin gitu, kayak tet gitu. Itu kan normalnya kayak gitu. Seperti contohnya ini Ronald lagi nyiar juga, Ronald bisa dengar suara CPU komputer nih masih bisa kedengaran gitu, kayak ting gitu. Karena dalam sini kan ruangan kedap suara ya gengs ya, ruangan kedap suara. Terus yang Ronald dengar cuman suara lagu yang background ini sama CPU gitu. Jadi suara sekeras apapun, kayak misalnya ada yang tiba-tiba toki jendela gitu ya, toki kaca gitu, Ronald pasti akan langsung, badan Ronald ini pasti akan bergetar gitu ya. Itu karena kita punya sensor motorik yang langsung tiba-tiba kembali ke setelan otomatis gitu teman-teman Pro 2. Jadi ketika kita tidak lagi ngobrol sama orang gitu, makanya orang biasa kalau kaget itu kan badan gemetar ya. Badan lagi gemetar gitu, apalagi kalau misalnya lagi nonton, mungkin lagi nonton film horor kah atau apakah, biasanya kan kita punya perhatian itu atau sensor motorik kita tuh nanti akan masuk dalam mode otomatis gitu, masuk dalam mode otomatis karena telinga ini lagi fokus, mata juga lagi fokus gitu. Jadi seluruh tubuh kita nanti akan masuk dalam mode otomatis teman-teman Pro 2.
Nah, penggunaan suara latar seperti white noise nih, atau suara kipas angin, hujan, nah itu secara medis, ini berfungsi sebagai acoustic masking, yaitu meratakan frekuensi suara di kamar, sehingga suara-suara kecil yang mengganggu itu bisa teredam. Ya, ini cukup unik sih teman-teman Pro 2. Ronald tuh tidak bisa tidur tanpa ada suara, Ronald tidak bisa tidur kalau misalnya terlalu sunyi gitu. Terlalu sunyi atau bahkan tidak ada suara sama sekali, saya tidak bisa. Jadi contohnya kayak macam tidur di kantor nih, tidur di kantor atau di rumah, ya, tidur di rumah gitu. Tidur di rumah ketika malam hari tidak bisa tidur. Kalau misalnya kipas angin ini bunyinya sunyi ya. Sama sih, ingat waktu saya pertama kali beli kipas angin itu pertama kali pasang kipas angin di kamar itu suaranya tidak seberisik yang sekarang gitu, karena udah lama ya. Jadi waktu baru-baru nih suaranya tuh tidak ada sama sekali gitu. Jadi pure angin doang yang keluar gitu teman-teman Pro. Jadi kayak AC gitu. Tapi kalau AC kan biasanya ada getaran di dinding ya, getaran di dinding atau ada suara windnya gitu, suara anginnya gitu teman-teman Pro. Tapi ini basically cuman angin aja gitu yang keluar gitu ya kan. Jadi kan saya bingung, aduh ini kayak tidak bisa tidur karena terlalu sunyi. Jadi saya putarlah radio, tapi saya kasih mode, kan tuh kayak mode yang kresek-kresek gitu. Saya kasih mode kresek-kresek supaya bisa tidur. Jadi saya punya otak bahwa suara kresek-kresek itu adalah suara hujan di atas atap rumah gitu. Jadi kayak kan tuh kan kalau misalnya hujan itu turun terus dia kena atap rumah atau atap sing kita kan pasti bunyinya kayak kresek-kresek juga kan. Ya, saya punya otak dengan itu untuk memberikan efek relaksasi. Ada ya orang aneh-aneh juga ya. Tapi jujur Lisa begitu guys. Jadi saya bisa tidur kalau ada suara sedikit gitu. Mau itu suara radio atau mungkin suara kipas angin, suara AC gitu. Atau mungkin suara apa namanya? Suara kulkas, misalnya istilahnya mesin yang masih bunyi gitu teman-teman Pro 2. Atau sesuatu yang masih bunyi ya. Tapi beda dengan mungkin ada tetangga nih putar lagu acara kan. Aduh, itu saya tak bisa tidur. Terlalu berisik gitu. Tapi paling horor ya kalau misalnya lagi tidur malam-malam terus tiba-tiba dispenser yang bunyi. Itu kayak, "Bah, ini siapa yang ada ambil air?" Padahal sendiri lah rumah, tapi langsung tiba-tiba dia punya itu. Glubuk-glubuk air itu kayak apa? Glubuk-glubuk gitu. Bunyinya apa sih glubuk ya? Tidak tahu itu bunyi, jadi kita tidak bisa konvers ke suara. Oke. Okay. And next itu adalah hyper awareness terhadap suara internal tubuh. Nah, suasana yang terlalu sepi ini membuat kita tuh menjadi sangat sadar terhadap suara biologis tubuh kita sendiri nih. Misalnya suara aliran napas, gerakan menelan ludah yang tiba-tiba ada bunyinya gitu kayak apa? Tiba-tiba ada bunyinya gitu ketika kamu telan ludah. Coba kalau sekarang ini kamu coba tes menelan ludah. Itu pasti kalian tidak akan terlalu mendengar suaranya gitu. Tapi kalau misalnya sebelum tidur, situasi lagi sunyi terus kalian telan ludah, itu akan kedengaran coy ya. Atau bahkan detak jantung. Nah, detak jantung ini tuh biasanya saya rasakan tuh ketika saya lagi tidur terus saya taruh tangan di taruh tangan di telinga gitu. Taruh tangan di telinga tuh entah mungkin ini nadi kah, atau mungkin memang detak jantung sendiri kita tuh bisa kedengaran sendiri kalau kita tidur hadap kiri ya. Jadi, saya punya kebiasaan tuh tidur hadap kiri. Ya, saya biasa tidur tuh hadap kiri. Sebenarnya tidur kiri ke kanan juga tuh semuanya tergantung kondisi tubuh kamu sih teman-teman Pro 2. Kalau misalnya jantung kamu lemah, jangan kamu tidur hadap kiri ya, karena itu bisa membebani jantung. Ya, kalau misalnya pencernaan kamu kamu GERD, kamu punya mah gitu, jangan tidur balik kanan, karena kalau tidur balik kanan itu cairan lambung itu bisa naik ke esofagus kita teman-teman Pro 2. Jadi bisa bikin kita muntah gitu teman-teman, apalagi untuk kalian yang baru makan.

Nah, dan yang keempat atau yang terakhir itu jika suasana itu sunyi, ya ini ada indikasi medis tinnitus namanya. Jika saat suasana sunyi kamu justru mendengar suara mendengung, mendesis atau berdenging di dalam telinga kamu, bisa jadi kamu mengalami kondisi medis bernama tinnitus, teman-teman Pro 2. Nah, pada siang hari suara dengungan ini tuh tidak terdengar ya, karena tertutup riuh aktivitas ya kan, gengs ya. Namun pada saat malam hari yang sunyi, suara berdenging ini tuh akan terdengar sangat jelas dan menjadi alasan utama mengapa kamu tidak bisa tidur tanpa ada suatu suara, teman-teman Pro 2. So, itu dia teman-teman Pro 2 beberapa penjelasan ya teman-teman, kenapa sih kita tidak bisa tidur terlalu sunyi gitu atau sepi ya. Dan beberapa pembahasan medis tadi ya, seperti racing thoughts, ada acoustic masking, ada hyper awareness, terus juga ada tinnitus tadi, teman-teman Pro 2. Ya, solusi yang disarankan sih ketika kita pengen tidur ya, tidur dengan nyenyak gitu, kita bisa pilih warna suara yang tepat. Putar white noise seperti suara TV statis gitu, kayak bunyi jadi kayak bunyi cuman kayak gitu aja ya, dari televisi ya. Biasanya tuh kamu putar televisi tuh tiba-tiba tidak ada siarannya gitu, putar TV yang tidak ada siarannya gitu, suaranya tuh pasti bisa bikin kita tidur nyenyak gitu, teman-teman Pro 2. Terus suara kipas angin atau pink noise ini tuh biasanya kategorinya tuh suara air hujan atau air yang mengalir gitu ya. Biasa kalau misalnya kamu tahu tempat-tempat refleksi gitu, tempat-tempat refleksi itu biasa mereka punya apa, suara-suara air, biasa mungkin dari akuarium atau mungkin ada alatnya sendiri gitu, teman-teman Pro 2. Oke, itu aja dulu teman-teman Pro 2, and kita masih stay di cerita penutup hari ya gengs ya, sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur atau jam 11 malam. Masih stay bareng Rono menemani kamu di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM, Nabire, teman terbaik kamu.

Ha ha ha!

0: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Produe FM.

0: tahun 2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya. Iya.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.

Pendengar Produa dimanapun saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini. Untuk edisi siar Sabtu 13 Juni 2026 yang disiarkan melalui FM 90,1 MHz, saya yang bertugas Ronaldo Simbiak mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa di besok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap merdeka. Inilah program A2, Radio Republik Indonesia, Nabire.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
2: Oh, no.
3: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, Kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
4: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
5: Hey, kamu yang namanya Hendrik kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
6: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
4: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
1: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Woi bro, stop merokok. Ini tempat umum.
3: Emangnya kenapa? Rokok-rokok saya, beli pakai duit saya. Masalah buat lo. Oh,
2: no. Iyalah masalah buat saya. Asap rokokmu itu menyebar kemana-mana, bro. Berbahaya untuk saya dengan orang lain yang ada di sini. Mengganggu ketertiban umum. Lagian merokok itu pada tempatnya. Cari areal smoking sana.
4: Hoi, matikan rokokmu.
3: Iya bang, maaf bang.
5: Matikan rokokmu sebelum rokokmu mematikan kita semua.

0: Prodo FM.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo.
3: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan

Re Pro Dunia Biru, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Pro 2 semuanya. Pagi ini seperti biasa, Spada akan menemani kamu sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hari ini hari Minggu, jangan lupa untuk umat Kristiani mempersiapkan diri untuk beribadah ya. Dan untuk Spada, Lesti menemani kamu sampai nanti di pukul 10. Jangan lupa menemani, tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
1: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Gak tahu, aku gak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.